Biasa makan kue, biasa makan kue, seperti mas moya. Biasa makan kue, beli kue moya. Biasa makan kue, oci pele bro. Biasa makan kue, jer izno sa lučik noj. Biasa makan kue, jer se ne sloj po sloj. Biasa makan kue, dođem pod prozor tvoj. Biasa makan kue, ženi čuo ho ho ho, makan kue. Smrti

Sedina, nie, Sedina, joj. Se de la Zamzama, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shinom, Shin